0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Yeah, for revenge, I miss you every brand new day. Dan ini original soundtrack dari Spider-Man ya, sama dia. Spider-Man Brand New Day, judul yang sama dengan lagunya. Dan aku di sini masih teman kamu di pagi harinya di Joko in the Morning. Dan sekarang udah jam 7 lewat 14 menit ya, Samuda. Dan informasinya bakal aku sampaikan untuk nemenin kamu di waktu makan paginya, Samuda. Eh, jangan lupa sarapan ya, Samuda. Sarapan tuh beneran sepenting itu loh buat pondasi kita beberapa jam ke depan ya. Hati-hati Samuda, buat kamu yang sekarang udah mulai berangkat kerja juga, semoga kamu selamat di perjalanan ya, sampai dengan selamat di tujuan. Dan aku mau kasih informasi nih buat insan muda yang suka nunda-nunda bayar pajak, Samuda. Jadi STNK yang mati 2 tahun,

Terus sekarang kendaraannya bisa jadi bodong loh ya samuda. Dan yang mana kendaraan yang punya status pajak kendaraan bermotor atau PKB yang gak dibayar selama 2 tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahunan habis, itu bakalan dihapus ya dari data registrasi kepolisian. Bah, motor kita jadi bodong dong. Dan kendaraan itu ilegal bila masih dikendarai di jalan raya dan berpotensi disita karena sudah dianggap bodong gitu loh samuda. Dan ketentuan itu sebenarnya sudah lama diatur ya dalam pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Ya meskipun demikian ya penerapannya belum menyeluruh gitu loh samuda. Dan memang berdasarkan pasal 74 ayat 1, penghapusan data registrasi kendaraan yang terdaftar itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu atas permintaan pemilik kendaraan atau berdasarkan pertimbangan pejabat berwenang terkait registrasi gitu. Jadi buat kamu nih yang SNK-nya gak dibayar sama deh pajaknya, kayaknya bayar aja deh. Walaupun kadang kita bayar pajak tuh malas banget jujur ya, kayak aduh. Tapi ya kita harus menunaikan kewajiban kita buat bayar pajak ya, daripada diambil kendaraannya sama deh. Dan yang pasti pejabat berwenang itu memang dapat mengambil dan tidak akan penghapusan data jika kendaraan mengalami rusak berat atau pemiliknya itu nggak melakukan registrasi ulang ya, atau ngebayar pajak selama 2 tahun sejak masa berlaku SNK berakhir. Oke, itu dia yang samuda untuk kabar terbarunya. Jadi saran dari aku samuda buat kamu yang belum bayar pajak, kayaknya mendingan segera dibayar ya, apalagi kalau misalkan belum 2 tahun ya. Karena khawatirnya kendaraan yang kamu jaga ya kan, yang kamu bengkel samuda, kamu servis terus tapi diambil secara tiba-tiba karena dianggap bodong ya samuda. Jadi mendingan ya udah bayar pajaknya dulu ya samuda ya. Semoga rezekinya kamu ada nih buat bayar pajak, biar kita berkendara juga dengan aman dan nyaman ya kalau misalkan kita udah bayar pajak.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar, ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu kunjungi, Samuda. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar nggak salah paham ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makan. Tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Dan yang pasti nih, insan muda Ramela ini tuh bener-bener enak buat casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu juga. Tempat itu beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, insan muda, ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga langsung. Serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel on Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Sekarang udah jam 8 lewat 5 menit Isa Muda ya. Masih bisa lah buat sarapan dulu Isa Muda, biar kita kuat menghadapi hari ini. Apalagi yang lagi kerja, kita butuh banget yang namanya pondasi ya. Nah Isa Muda, kita kerja banting tulang tiap hari, itu pastinya buat dapetin pundi-pundi rupiah kan. Terus kamu juga penuhin kebutuhan kamu sehari-hari. Tapi kamu juga jangan lupa buat berinvestasi, karena investasi itu beneran sepenting itu in this economy ya. Karena kan kita gak tahu ya ekonomi negara kita kedepannya bakal seperti apa. Seenggaknya kamu ada investasi lah, yang semudah ada pegangan. Dan pegangan kamu tuh investasinya bisa lewat logam mulia, bisa juga lewat saham atau tanah juga Isa Muda, properti itu bisa banget. Ngomongin soal properti, tahu gak sih Isa Muda, sekarang ratusan hotel dan villa di Bali itu ditawarkan loh untuk dijual. Wah, ini investasi gak sih kalau kita beli? Tapi pertanyaannya, kenapa pada dijual? Ya, ratusan hotel dan juga villa di Bali itu tengah ditawarkan untuk dijual melalui sejumlah situs jual beli properti ya. Dan properti ini tuh tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Badung, Tabanan, Gianyar, sampai Karangasem, Isa Muda. Dan penawaran akomodasi dengan harga mencapai puluhan miliar rupiah ini tuh dapat ditemukan di sejumlah platform properti daring ya, seperti di Lamudi, OLX juga. Dan jenis akomodasi yang ditawarkan pun ya cukup beragam, mulai dari hotel sampai villa juga ada, bahkan kelasnya juga nih, dari kelas yang bawah, menengah, sampai atas ada ya Isa Muda. Dan fenomena ini tuh mendapatkan perhatian juga nih dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bali. Nah, wakil ketua PHRI Bali Isa Muda, Igusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya, yang aku kutip dari laman CNN, itu mengatakan ada sejumlah faktor yang mungkin mendorong pemilik ini menjual properti akomodasinya. Jadi emang ada faktornya Isa Muda, dan keputusan ini tuh bisa berkaitan juga dengan tingkat hunian yang memang rendah, keputusan internal pemegang saham, dan keinginan pemilik mengetahui nilai aset gitu loh Isa Muda, hingga ketidakmampuan juga mengelola operasional hotel. Jadi hotelnya terbengkalai atau mungkin kurang pengurusan, karena memang ada biasanya seperti itu. Misalkan manajemennya kurang, itu ngaruh banget Isa Muda terhadap pendapatan dan juga umur hotel itu Isa Muda. Dan meskipun demikian ya, PHRI itu menilai jumlah hotel dan villa yang ditawarkan dalam waktu bersamaan itu tetap perlu diperhatikan ya. Dan dipertanyakan juga apakah fenomena ini itu berkaitan dengan kondisi ekonomi kah, indeks ekonomi atau perkembangan pariwisata Bali saat ini. Dan yang pasti Isa Muda, pemerintah juga bersama pelaku industri wisata itu dinilai perlu banget membenahi sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan di Bali ya, termasuk kemacetan juga, kebersihan dan keamanan Isa Muda. Ya pasti Bali ini masih jadi destinasi wisata unggulan ya di Indonesia, termasuk di Asia Tenggara, karena Bali ini tuh masuk destinasi wisata favorit turis mancanegara juga Isa Muda. Oke, dan sementara aku bakalan cut lagi dengan beberapa track, jadi buat Isa Muda jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: We look the only one, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insa Muda, kamu masih Kevin temenin di pagi harinya ya. Di Indonesia satu aja memutarkan 100% track Indonesia. Dan ini adalah zonanya requestan lagu Indonesia nih. Jadi buat kamu Insa Muda yang seneng dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia, boleh banget kamu bisa requestin lagunya bareng aku lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp juga Insa Muda, boleh banget. Kalau misalkan kamu pengen komen di TikTok nih, karena aku live TikTok juga sampai jam 11 pagi ya, 11 siang. Dan untuk sekarang aku bakalan bacain untuk requestan Insa Muda dari line fanpage dulu nih. Halo, selamat pagi Kak Ella. Pagi Kevin, aku pengen lagunya dong dari Gia Indrawari, Daun-daun. Boleh ya, lagu Gia Indrawari ini aman aku taruh di track pertama. Daun-daun ini tuh menggambarkan kita sebagai manusia gitu loh. Jadi kan yang kita tahu, Gia Indrawari itu adalah seorang musisi. Jadi dia selain penyanyi, tapi dia juga penulis lagu Insa Muda. Nah, Gia di lagu Daun-daun ini tuh menggambarkan metafora sebagaimana daun ini adalah manusia. Kita terlahir Insa Muda jadi daun muda, dan pada akhirnya kita bakalan jadi daun yang berguguran. Dan ini, lagunya dalam banget sih, menusuk sampai ke tulang iga. Biar kita lebih tahu bahwasanya kita tuh manusia ya, kita nggak abadi. Dan satu track lagi yang aku siapin di sini, requestan dari Fitri Haryati, Indonesia satu aja. Aku Fitri Muti dari Cikaret, pengen request lagunya dong Rafa Avar, Tiara, kalau nggak Ivan 17 aja. Jangan paksakan rindu, sayangnya buat anakku, paling sayangnya buat suami aku, buat Erwin juga, buat Kevin, terima kasih. Sama-sama. Lagunya dari ini ya, Ivan 17, jangan paksa rindu katanya. Oke. Terus juga ada Yani Meliani nih yang pengen lagunya dari Mahal Ini Mencintaimu. Boleh. Mencintaimu. Ini tuh lagu yang udah berkali-kali dibawain sama musisi-musisi loh. Seperti Sal Priadi juga pernah bawain lagu ini. Dan ini lagunya lagu Krisdayanti ya, seingatku. Terus juga ada Fitri Ramawati pengen lagunya Shana Shannon, Kehilanganmu. Makasih Kak, sama-sama. Kehilanganmu. Kamu lagi kehilangan siapa nih by the way? Coba aku cek dulu lagu Shana Shannon ya. Shana Shannon ada gak ya? Aku adanya yang ini deh, yang Rela, yang Karma, sama Haunting. Gimana nih?
1: Mau diganti lagunya atau mau request ulang?
0: Lagu yang lain? Rela aja. Okay. Aku taruh lagu Relanya di sini ya. Dan selamat ke mana-mana Soul Stage 91 92.3. Be strong and keep shining on.

Insta Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second nih. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop itu ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nggak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Insta Muda si Mastel sekarang, yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Cimangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 085721621621. Senang belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis

Rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Will the K, only one, 92.3 BSA FM, suka bumi, number one hits music percent track Indonesia. Dan aku puterin lagu Indonesia terfavorit sama udah yang ingin kamu dengerin nih. Jadi cara requestnya gampang. Kamu sama udah kalau pengen request lagu lewat Instagram, boleh kamu balas Instagram

story yang aku buat paling baru. Terus juga di Facebook juga boleh, Insan Muda, kamu follow Facebooknya Radio NBS, nanti ada postingan paling baru, nah kamu komen di sana. Atau kamu bisa join juga live TikTok aku live TikTok sampai jam 11 malam ya. Lama amat, sampai jam 11 siang, Insan Muda. Dan di sini aku bakalan bacain untuk requestan lagunya nih dari Nilani. Selamat pagi Kak, pagi kembali, izin requestin lagunya Sumpah Mati dari Selinda Grace. Ini bukan yang pertama kali. Boleh ya, Selinda Grace aku simpen di sini di track pertama. Selamat mendengarkan ya. Ini tuh lagu menggambarkan seseorang yang dia tuh punya gitu, udah tahu disakitin setiap hari. Tapi POV si Selinnya ini tuh dia tuh batu, udah tahu disakitin tapi dia selalu luluh dengan senyumannya. Jadi abis disakitin tapi ngelihat dia tersenyum, jatuh cinta lagi. Ya, jadi susah gak sih kalau kita ketemu sama orang yang kayak gini? Jadi gak beres-beres tuh hubungannya. Dan lanjut lagi di sini ada akun dengan username desyek1312. Morning Ka, mau ring juga, mau lagunya dong, Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Boleh, aman ya. Lagu Nabila Takia aku simpen di sini, seudah teringnya dari Selinda Grace. Nah, kalau Nabila ini lagunya itu ngegambarin tentang ini, samuda, orang yang hubungan itu sebenarnya susah gitu, hubungan cinta tuh rumit, nggak semudah ngebalikin telapak tangan kayak Home Pimpa. Nah, kurang lebih kayak metafora gitu ya. Dan lagunya aman, aku simpen di sini, seudah tanya dari Selinda Grace. Coba aku move ke Facebook, samuda, di balasan komentar Facebooknya ya. Buat Insan Muda yang belum tahu nih, nama Facebook NBS itu Radio NBS FM Sukabumi. Nah, di sana ada story-nya juga Insan Muda, ada postingan paling baru dan kamu bisa request di sana. Oke, ada Itnai dari Gunung Cupu, Sendang Kasih, Ciamis hadir. Selamat pagi ya Kak Itnai. Terus juga ada akun dengan username Abah Weisel dari Bali. Selamat pagi ya Abah Wisel, ada Nova juga dari Kota Bumi. Selamat pagi juga Adia Nestia. Kak Kevin, salam kenal ya. Selamat kenal juga Adia yang pengen lagunya Overnight Kita Lewati Berdua. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Siap. Lagunya Overnight Kita Lewati Berdua aman ya, aku simpen di sini untuk kamu. Tadi juga kebetulan di TikTok ada yang request, jadi aku gabung lagunya ya bareng-bareng. So, Insan Muda, di sini kayaknya aku bakalan puterin langsung untuk lagu-lagunya. Jadi buat Insan Muda, jangan pindahin frekuensinya kamu.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru nih. Yang fix no debat, wajib banget kamu cobain ya. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini samude. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan juga tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat itu beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your time. This is your shine. Buat yang langsung datang aja yang semuda, gak usah wacana lagi, ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Dan Insamori sekaligus juga di sini Kevin yang bertugas. Kayaknya udah harus undur pamit karena udah memasuki penghujung acara, tapi aku bakalan bacain beberapa pesan masuk juga nih yang mungkin lagunya bakalan aku simpan sebagai closing song ya di hari ini. Ini ada dari Mozaraga. Halo Kak Kevin, halo, have nice day for you. Terima kasih Moza juga ya. Moza mau requestin lagunya dong, judulnya Dia dari Semi Simorangkir. By the way, sehat selalu, makasih. Sama-sama, lagunya aman ya. Dan yang semuda, Kevin pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. And sorry to say kalau misalkan ada komen yang terlewat yang belum sempat aku bacain, yang semuda, karena keterbatasan waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan samuda, selamat siang dan bertemu kembali bareng Haida dan bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara FYP for your page. Dan pastinya di sini punya informasi ter up to date yang lagi viral di media sosial untuk menemani kamu di jam makan siangnya insan muda. Dan buat kamu yang penasaran kali ini ada apa aja yang viral, dan buat kamu biar gak ketinggalan insan muda, harus banget stay tune terus bareng Haidar sampai di jam 2 siangnya nanti. Karena ini bakal banyak banget yang Haidar bakal sampaikan untuk kamu, biar kamu gak ketinggalan kalau kamu ngobrol sama tongkrongan kamu, biar kamu gak ngangong-ngangong gitu kan, biar kamu tuh nyambung obrolannya, biar kamu tahu yang viral itu apa insan muda. Dan tapi sebelum itu kita bakal putarkan dulu saja beberapa trik lagu untuk menemani kamu di siang harinya. Ini adalah Basir, Semua Orang Pernah Sakit Hati.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya

0: aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
0: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Halo Insa Muda, buat kamu yang lagi cari phone baru, tenang, ada Simasel. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, Simasel adalah token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada aksesorisnya, dan Simasel juga ada handphone second juga loh. HP kamu pun yang rusak bisa diservis di Simasel. Di TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, jadi dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga di Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, yang sahabat masih bareng Haidar yang temen kamu di acara FYP For Your Page. Dan sementara waktu menunjukkan jam 11.36 yang sama udah ya, mau menuju di jam istirahat kamu nih di siang harinya. Dan kali ini Haidar, seperti yang tadi kita bahas di story Instagram yang sama udah, kamu pasti tahu sirkuit Mandalika yang kini sedang viral yang sama udah ya. Bukan karena motor GP-nya, tapi yang sama udah, saat ini jalan Mandalika yang lagi viral tuh jadi tempat jemur tembakau oleh warga jelang motor GP. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi gini, sama udah ada pemandangan berbeda di jalanan Mandalika menjelang pagelaran motor GP. Jalan itu malah jadi tempat buat menjemur daun tembakau oleh warga. Aduh, kok bisa ini insan muda ya, sirkuit jadi jemur tembakau. Nah, video yang memperlihatkan jemuran tembakau di tengah jalan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika viral di media sosial di medsos. Nah, tembakau milik warga yang sedang dijemur itu menutupi ruas jalan beton sepanjang 1 km. Nah, berdasarkan video yang diunggah oleh akun Facebook N. Mardi, jemuran tembakau itu dikeringkan di dua sisi jalan. Akibatnya, para pengendara yang melintas harus menepi ya untuk menghindari jemuran tembakau yang tampak mengering itu nih, Insa Muda. Dan pada pantauan di hari Kamis lalu, Insa Muda ya, di hari Kamis lalu di siang hari, video itu telah ditonton sebanyak 61.300 kali dan dibagikan ratusan akun. Dan video tersebut Insa Muda mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Terlebih ya, aksi menggelar jemuran tembakau ini di tengah jalan itu menjadi jelang perhelatan motor GP yang sama udah di Mandalika tahun 2026 ini. Dan Direktur Operasional Injury Tourism atau yang biasa disingkat ITDC, yaitu Pak Tori Reza Warovka, angkat bicara yang sama udah terkait video viral tersebut. Ia mengimbau warga agar tak semena-mena menutup jalan untuk kepentingan pribadinya nih yang sama udah. Nah, Tori juga ini menuntutkan ya, sudah rutin melakukan sosialisasi melalui toko masyarakat setempat untuk memastikan kebersihan dan juga kenyamanan di kawasan Mandalika. Tapi pihak ITDC juga memperketat nih sama daya pengawasan di kawasan tersebut agar kejadian serupa tak terulang kembali menjelang pelaksanaan MotoGP Mandalika di tahun 2026 ini. Diketahui insya Allah ajang balap dunia MotoGP Mandalika akan berlangsung pada 9 Oktober sehingga di 11 Oktober. Berarti emang tinggal menghitung hari lagi aja nih insya Allah ya. Yang mana harus ini nggak sih, seharusnya tuh malah dirawat nih insya Allah ya, diperhatikan. Ini malah dipakai ngejemur tembakau nih insya Allah. Jadi berbagai persiapan terus dimatangkan balapan yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah tersebut nih insya Allah. Dan mungkin buat kamu yang gak tahu videonya kayak gimana, juga ada di instastory Instagram NB Studio ya. Bisa kamu lihat aja video seperti apa langsung di instastory Instagramnya nih.

0: Ede, mantep deh.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai Bebe aja sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, tar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang. Buset. Sekarang berapa ke BJS?
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Ntar gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya. Makan nasi padang. Wah.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu menciptakan kenangan dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat datang masih bareng Haida dan temen kamu di acara FYP For Your Page. Yang pasti dengan informasi yang lagi viral nih, yang sama udah terupdate yang menemani kamu di siang harinya. Dan yang sama udah ini ada informasi yang cukup mencuri perhatian nih, yang sama udah ya. Yang dimana ini bak seperti sinetron, ada lansia yang sudah meninggal dunia tapi tiba-tiba hidup lagi saat di peti pendingin. Kok bisa nih jadi gini yang sama udah? Lansia di Cina dikira meninggal ternyata masih bernafas di peti pendingin. Ada cerita cukup yang dimana mengejutkan dari Cina yang belakangan ini tuh lagi viral di media sosial. Seorang lansia berusia sekitar 70 tahun di provinsi Hebei sempat dinyatakan meninggal dunia oleh keluarganya dan kemudian ditempatkan di peti pendingin sambil menunggu kedatangan kerabat. Tapi kejadian itu berlangsung pada 8 September waktu di malam hari yang sama muda. Dan tapi sehari kemudian menantunya justru mendengar suara rintihan dari dalam peti. Setelah dibuka, lansia tersebut ternyata masih bernapas dan bahkan sempat membuka mata. Nah, menurut keterangan kerabat dan juga perangkat desa yang sama deh, lansia tersebut memang sudah lama mengalami stroke dan juga menderita kanker stadium akhir. Setelah ditemukan masih bernapas, ia langsung dikeluarkan ya dari peti pendingin. Dan secara medis juga ini ada penjelasan juga yang sama muda. Kejadian seperti ini bisa diberkaitan dengan kematian semua atau mungkin yang biasa kita itu mati suri yang sama muda ya. Tapi kalau bahasa medisnya itu every date gitu ya. Tapi kalau salah, mohon maaf nih sama muda karena Aida nggak tahu medis. Yaitu kondisi ketika fungsi tubuh seperti napas yang denyut jantung tuh masih berdebar yang sama muda menjadi sangat lemah sehingga sulit untuk terdetikasi. Dan lansia tersebut kemudian masih bertahan selama sekitar 2 hari. Namun pada 11 September malam ini ia akhirnya meninggal dunia yang sama muda dan dimakamkan pada 13 September lalu. Dan tapi baru viral belakangan ini yang sama muda ini kayak benar-benar kayak di sinetron yang sama muda. Kita udah dalam peti mati katakan ya, tapi tiba-tiba hidup kembali yang sama muda ya. Namun memang yang namanya umur tidak ada yang tahu, ternyata di 2 hari setelahnya ya terjadilah emang mati beneran yang sama udah ya. Dan kisah ini pun viral dibagikan oleh salah satu kerabatnya di media sosial Cina yang sama udah. Waduh.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable.

0: Bos, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikindo, sah lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikindo Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikindo Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insya Allah masih bareng Haidar, teman kamu di acara FYP For Your Page. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 12 lebih 58 menit ya. Berarti udah mau masuk ke kembali ke jam aktivitas kamu, yaitu bekerja nih insan muda ya. Gimana kamu, udahkah makan siang hari ini insan muda ya? Dan yang pastinya di sini Haidar masih temenin kamu dengan informasi terupdate yang lagi viral di media sosial. Dan kali ini insan muda ya, Haidar bakal bawakan berita yang lagi viral. Pria diduga dilecehkan dalam KRL hingga berujung ribut. Waduh, gimana jadi gini yang sama deh ya. Aksi dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pria di dalam kereta rel listrik atau KRL viral di media sosial dan pihak kepolisian bergerak melakukan penyelidikan. Nah, dari video yang beredar terdengar keributan di dalam gerbong yang saat itu terlihat padat dan dinarasikan terduga pelaku memegang bagian intim seorang perempuan pria yang sama udah penumpang pria ya. Jadi peristiwa memanas hingga terjadi aksi pemukulan. Ini dilakukan oleh pria kepada pria yang sama udah. Dan manajer public relation atau KI ini yang sama udah, Leza Aryan, mengatakan informasi terkait dugaan kekerasan seksual masih ditelusuri karena tidak adanya laporan yang masuk. Nah, KI Komter tidak membenarkan segala bentuk tindakan kriminalitas yang mengganggu keamanan dan juga kenyamanan pengguna. Yang di Malaysia juga mengatakan yang sama muda pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan juga kenyamanan keseluruhan pengguna jasa. Jadi KI juga berperan aktif melakukan kolaborasi dalam menangani tindakan kekerasan seksual tersebut yang sama muda yang terjadi baik di dalam kereta ataupun di lingkungan stasiun. Please, apabila terduga pelaku terbukti melakukan tindakan kekerasan tersebut, yang dimana KI juga akan membantu dan juga mendampingi korban ke ranah hukum. Dan video pun juga ini yang sama dia beredar di media sosial dan ternyata juga dugaan pacar tersebut udah dibawa ya, diringkus ke pihak kepolisian yang sama dia. Jadi akan ditindaklanjuti nih kedepannya seperti apa. Karena emang ya ini sangat mengganggu kenyamanan, yang dimana pastinya kalau di KRL itu kan emang banyak banget ya penumpangnya. Jadi emang mungkin di jam pulang kerja atau berangkat kerja ya, terlebih lagi itu pasti emang padat banget yang sama udah ya. Dan disitulah ada beberapa mungkin orang yang ya memanfaatkan dengan kriminalitasnya itu insan muda. Tapi jangan sampai kamu melakukan hal yang sama insan muda ya. Ini sangat merugikan kamu sendiri dan juga orang-orang insan muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

such a foolish reason, I'm afraid. I don't.

ada info spot kuliner baru yang fix no debat, wajib banget kamu cobain minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia. Yeah. The Bounty Hotel, The Confession Sukabumi, biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget untuk umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lunch, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dengan suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Fokus soal dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara kasual bareng temen, gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Nah, buat kamu yang nyari tempat yang bikin betah, ini tempat yang cocok untuk kamu. Langsung aja datang dan ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel The Confession Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, Taste of the Confess, enjoy the vibes.

Pagi ini bersin digadok dengan kemalasan kerja dan tidur panjang sampai menjelang siang. Dengan baju hangat, baju biru kura-kura, dan sinetron berlatar Yogyakarta. Dengan berita-berita tentang olahraga dan narkotika. Tak perlu kau gulung lengan bajumu. Hari memang sudah tua, tapi November tahun ini mendung, terus menggelayuti langit. Sembunyikan matahari dengan buku-buku yang tidak pernah terbaca dan ratusan EPUB di Samsung Nexus S yang lumayan awet baterainya. Kepala tak mampu menampung angka-angka yang dulu kau ingat. 11 nomor, 10 nomor, 12 atau berapa belas, entahlah. Sehari lagi umur bertambah dan kini dirayakan tanpa seorang ayah. 34, setidaknya angka itu teringat. Pagi, makan ketoprak di gadok dengan puluhan orang-orang yang sekejap menjadi mandor, menjadi kuli, menjadi kolektor, menjadi tukang ojek, menjadi tukang gorengan, menjadi tukang listrik, dan selalu menjadi santri. Tidak lagi berkutat dengan penyiar radio, fashion stylist, jurnalis gaya, desainer grafis, copywriter yang selalu menjadi hipster, mediocre. Tidak tahu apakah harus bersyukur atau mengumpat. Pagi

0: banget kan, eye catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, sama nih ngerasa banget ya waktu udah nunjukin di jam 11 lebih 42 menit ya. Yang dimana berarti udah waktunya Hidro untuk pamit sama muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan juga mohon maaf bila salah kata selama Hidro mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakal ada Bang Kevin yang temuin kamu di next acara di Face Music Friday. Nah, pasti di situ bakal ada lagu-lagu yang baru aja rilis yang bakal di preview yang sama udah, yang pasti bisa banget kamu request juga nanti di acara requestan NBS FM. Dan oke, kalau begitu di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang Samuda. How are you today? Dan selamat hari Jumat. Gak kerasa udah Jumat lagi aja Samuda. Dan gak kerasa juga udah tanggal 25 nih Samuda. Udah, udah ATW akhir bulan ini. Dan Kevin hadir kembali temen kamu di Fresh Music Friday. Dan aku bakalan puterin Samuda lagu-lagu up to beatnya. Up to date ya pasti Samuda. Dan aku bakalan spill juga lagu-lagu yang rilis hari ini Samuda. Ya pasti Samuda, hari ini banyak banget penyanyi-penyanyi yang rilis lagu seperti Salma Salsa, Bill Aziz, Hendra, John Legend, bahkan sampai Taylor Swift juga ada. Ya pasti Samuda, buat kamu jangan kemana-mana yang penasaran dengan lagu-lagu terbaru di NBS Radio. Pasti ini Samuda, kamu gak pindahin frekuensinya ya.

45 I Miss You Every Brand New Day. Original soundtrack ini sama dari Spider-Man Brand New Day. Dan aku bakalan kenalin kamu sama udah sama lagu baru nih. Aku ada line up Indoli Strike-nya dari Rizky Febian. Nah, jadi Samuda, Aduh Bola Mata itu Tiara Andini penyanyinya. Terus Aduh Rayu, Yofi Tulus sama Glenn. Nah, kali ini ada Adu-Adu lagi nih. Adu Pandang. Dan yang pasti saudara ini lagu barunya dari Rizky Febian. Ya, baru aja dirilis nih Samuda. Kayaknya aku bakalan sedikit preview untuk kamu. Dan ini dia previewnya.

0: Ya, lagu Adu Pandang ya Samudaya menceritakan tentang seseorang yang mulai jatuh cinta kepada orang yang awalnya itu hanya sering ia pandangi aja diam-diam. Kayak mengagumi gitu lah. Bermula dari saling mencuri pandang, setiap pertemuan justru bikin semakin gugup aja, bikin malu dan kadang ya salting juga. Dan ini tuh kayak orang yang lagi butterfly era gitu lah ya Samudaya. Ketika kita saling bertatap-tatapan ya, adu pandang. Ya meskipun rasa malu dan gugup untuk ungkapin perasaannya, sebenarnya tuh POV dari si penyanyi ini, dia tuh yakin juga bahwa ia ingin mendekat dan juga memberikan seluruh rasa cintanya gitu loh ya Samudaya. Bahkan dia tuh gak ingin buang-buang waktu sia-sia gitu untuk terus menyembunyikan perasaannya. Tapi emang gak sih Samudaya kalau lagi di fase-fase kayak gitu rasanya benar-benar seberdebar itu, belum lagi pas menatapnya aja udah bikin bahagia, apalagi memilikinya. Dan lagu ini sebenarnya udah bisa kamu requestin di NBS Radio sebagai new entry for this week ya. Dan untuk lagunya ini dirilis di tanggal 25 September. Dan untuk lagu ini ditulis sendiri oleh Rizky Pibian. Seperti yang kita tahu, Rizky ini bukan hanya seorang penyanyi, tapi dia musisi juga karena dia memang menulis lagu-lagunya sendiri. Dibantu oleh Feral Arieja dan juga Gloria Jessica Isamudaya di bawah RVAS Music. Dan aku bakal puterin track lengkapnya. Buat Isa Muda jangan kemana-mana ya. So stay tune only 192.3. Be strong and keep shining on.
1: New entry for this week.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

You're looking only one 92.9 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, udah jam 15.49, aku bakalan kenalin kamu sama lagu barunya lagi nih. Satu lagu lagi yang bakalan aku kenalin, ini lagu terbaru Insan Muda yang baru aja dirilis. Dan menurut aku tuh ini enak banget Insan Muda buat nge-chill gitu loh Insan Muda. Nge-chill, gak nge-chill maksudnya buat apa ya, menikmati senja bersama afternoon tea or coffee-nya. Ini lagunya Taylor Swift with Passion Zero. Dan ini dia sebenarnya preview-nya untuk kamu. Aku preview sedikit dulu baru kita jelasin ya.

Lagu terbaru dari Taylor Swift, Passion Zero. Yang mana yang sama, lagu ini tuh baru aja dirilis ya. Dan Passion Zero sendiri itu termasuk single dalam album The Little of a Showgirl, The Encore, yang rilis di hari ini. Sama dalam lagu ini tuh Taylor kembali menunjukkan kebolehannya sebagai penulis lagu terbaik. Karena memang yang kita tahu, sama udah Taylor itu bukan hanya penyanyi, tapi dia musisi. Karena dia menulis lagunya sendiri juga. Dan Taylor ini tuh selalu ahli dalam mengemas lagunya dengan teknik storytelling gitu. Khas banget Isa Muda dan metafora yang epic banget sih. Makanya kenapa sekarang Taylor jadi solois wanita yang digemari orang-orang di seluruh dunia Isa Muda. Dan hal ini pula ya bikin Taylor ini lakukan dalam lagu Passion Zero ini Isa Muda. Dan untuk maknanya sendiri nih, lagu Passion Zero itu punya makna tentang peringatan dari seorang kekasih yang patah hati gitu loh. Yaitu mencoba untuk mengingatkan pacar baru mantan kekasihnya agar hati-hati aja, sebab kekasihnya itu gak sebaik yang terlihat pada awal pertemuan gitu. Jadi kayak warning alert gitu lah. Hati-hati aja, mantan gue tuh gak sebaik yang kamu kira. Kayak gitulah kurang lebih sama dia. Dan yang kekasih yang patah hati ini tuh seolah-olah ingin mengingatkan agar pacar barunya itu tuh gak menjadi korban seperti dirinya gitu. Dan Taylor ini tuh menyebutkan kekasih yang patah hati ini sebagai pasien nol gitu loh sama dia. Pasien zero. Jadi Pasien Zero ini adalah korban awal ya, dari seorang pria misterius gitu. Dimana si pria ini digambarkan sebagai sosok yang suka selingkuh gitu lah. Dan manipulatif juga bisa dibilang ya. Jadi seorang pasien nol ini tuh ingin pengalamannya dijadikan pelajaran bagi pacar baru mantan kekasihnya. Takutnya jadi pasien selanjutnya ya. Dan ini lagunya enak banget Samuda. Aku bakal aku yang bertugas untuk pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all your station and sorry to say kalau aku salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

Halo Samuda 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Hai insan muda, selamat sore. Tadi program yang sama seperti hari kemarin, yakni Prime Time. Vita bakal nemenin insan muda dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Happy banget ya insan muda, kita 3 hari berturut-turut loh bersama-sama. Oke insan muda, hari ini Vita udah seperti biasa akan membacakan track-track yang mana aja sih yang lagi macet-macet, seperti macetnya kisah cintamu kepada dia. Sabar ya yang masih macet, yang belum

Berterima, tenang, pasti ada waktunya kok. Selanjutnya juga insan muda, Vita bakal bacain tentang berita-berita ter-up-to-date. Jadi dibandingin kamu gosip-gosip bareng sama tetangga, aduh, udah gosipnya sama diriku saja, oke? Kita baca-bacain berita-berita terkini, ter-up-to-date, tergong, terbest pokoknya ya di Sukabumi Raya ini, insan muda. Kira-kira insan muda lagi pada di mana nih? Apakah masih di dalam pekerjaannya? Atau lagi di jalan pulang? Atau sekarang lagi bersama keluarga-keluarga tersayang? Atau mungkin buat yang anak muda masih nongkrong-nongkrong. Oke, insan muda, kayaknya kita bakal puterin dulu opening songnya. Jangan lupa masuk di live TikTok Vita ya. Kita ramein, kita gaspol danga. Oke, buat opening songnya Vita ada lagu apa coba teman-teman? Yang tahu gak? Iya, ada lagu Severance dari Ariana Grande. Enjoy the music insan muda. Stay tune terus.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simostel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simostel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simostel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simostel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nggak hanya itu, panelnya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simostel sekarang juga, yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simostel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simostel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simostel.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insan Muda balik lagi sama Vita nih, Insan Muda di sini. Oke, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan di awal, Vita bakal bacain jalanan-jalanan yang macet nih, Insan Muda. Siapa udah gak sabar? Oke, kita bacain nih, Insan Muda ya. Kita cek Sukabumi sekarang lagi semacet apa sih? Wait, Insan Muda, coba kita lihat dulu, kita lihat dulu. Seperti biasa, kita bakal mulai dari daerah kota dulu, Insan Muda. Terutama di jalan ini nih, dekat Lapang Merdeka ya, Insan Muda. Nah, untuk di Lapang Merdeka Kota Sukabumi ini, Insan Muda, kita mulai dari Jalan Surya Kencana dulu. Nah, dari Jalan Surya Kencana ini dia lagi lumayan macet ya, Insan Muda, karena ini memang ada di bundaran dekat Lapang Merdeka. Di sini lagi lumayan macet ya, Insan Muda, tapi macetnya hanya di beberapa titik saja. Jadi enggak yang macet panjang banget gitu. Alhamdulillahnya enggak ya, Insan Muda. Jadi masih aman banget buat kamu yang mau jalan-jalan ke daerah kota di jam 16.37 ini nih, Insan Muda. Kita naik dulu ke atas kali ya, Insan Muda ya. Selanjutnya kita ada di Jalan Bayangkara nih, Insan Muda. Di Jalan Bayangkara ini sebenarnya lancar jaya ya, Insan Muda, aman-aman aja, alhamdulillah. Nah, tapi nih, Insan Muda, di daerah belokan dekat Jalan Karamat, di sini lagi lumayan macet, Insan Muda. Biasanya lagi bubar anak-anak SMA nih, ada SMA IT kan di daerah Jalan Karamat, jadi mungkin lagi macet deh, karena itu, Insan Muda. Selanjutnya kita turun dulu sedikit ke jalan mana nih. Nah, kita ada di Jalan Nasional 3, Insan Muda. Di sini aman banget, Insan Muda. Ini masih aman-aman banget nih buat kita yang mau jalan-jalan. Oke, kita balik lagi ke tengah kota. Kita sekarang ke daerah Jalan RE Marta Dinata nih. Mau arah ke Jalan Insinyur Juanda. Ada anak Dago yang ada di Dago di sini ada. Hadir, angkat tangan semuanya. Oke. Buat di Jalan RE Marta Dinata di sini aman, tapi sebelum pertigaan ke Jalan Insinyur Haji Juanda ini lagi lumayan macet nih, Insan Muda. Nih, anak-anak SMP 1, SMP 2, SMA 4, SMP dan juga SD Mardiwana pada di mana nih? Di sini lagi lumayan macet ya, Insan Muda. Terus kita maju lagi. Sekarang kita ada di Jalan Siliwangi nih, Insan Muda. Tempatnya NBS nih, Insan Muda ya. Alhamdulillah di dekat NBS ini lagi enggak ada kemacetan sama sekali. Semuanya aman, damai, terkendali, Insan Muda. Oke, Insan Muda, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu. Ini ada lagu Bunga Tidur dari Tulus. Enjoy the music.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman. Penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Cimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

San Wada, gimana nih lagu kekal dari Nadine Amizahnya? Lanjut ya Insan Muda, sekarang kita mau cek lagi mana sih daerah-daerah yang lagi pada macet nih Insan Muda. Yuk sekarang kita cek lagi bersama-sama ya. Insan Muda, karena cuaca lagi gak menentu gini kan lagi pada suka sakit tenggorokan gitu gak sih? Jujur aku jadi kayak lumayan sering nih, lumayan sering sakit tenggorokan ini aku ya. Oke Insan Muda, ayo sekarang kita mau cek dulu ke daerah dekat-dekat Jalan Siliwangi. Oke. Wait, Insan Muda. Oh iya, Insan Muda. Kan udah pada masukin ke question box. Aku belum nih lagi pada di mana atau lagi mau dibacain yang mana. Belum deh kayaknya. Sambil dong, Insan Muda. Oke. Lanjut terus sekarang bacain yang deket Jalan Siliwangi ya. Dari cerita terakhir di Jalan Siliwangi, sekarang kita masuk ke daerah Ciau Pasir. Wargi Ciau Pasir angkat tangan. Oke, di daerah Ciau Pasir ini aman nih Insan Muda. Dia lagi gak ada kemacetan yang sangat amat mengganggu atau kayak bener-bener rawan banget urgent gitu. Ini alhamdulillah gak ada. Selanjutnya ini di deket belokan-belokan yang mau ke arah SMP 15 dan juga di SMA 3 itu sedikit ada kemacetan karena memang tanjakan nih Insan Muda di sebelah sana. Ini maju lagi ke lepas dari ini Insan Muda, dari beberapa restoran-restoran di Ciawi ini udah aman banget ya Insan Muda. Masuk ke daerah Jalan Subang Jaya, di sini aman Insan Muda, nggak ada kemacetan sama sekali ya. Maju, terus maju, maju, tak gentar, bohong. Oke, kita maju lagi, ini kita ada di deket daerah Kodim nih Insan Muda. Di sini lagi ada kemacetan sedikit ya Insan Muda. Agak ada apa nih kira-kira ya, di sini lagi lumayan macet nih Insan Muda. Tapi memang cuma di beberapa titik aja sih, gak banyak-banyak. Selanjutnya ini kita maju lagi sampai ke dekat rumah sakit Hermina Sukabumi. Di sini lagi sedikit macet Insan Muda karena memang di situ memang jalannya truk-truk juga ya Insan Muda ya. Oke Insan Muda. Oke itu tadi yang bisa kita bacain track-tracknya. Kita bakal masukin dulu lagu. Ini adalah lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah. Enjoy the music.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cuma Simasel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simasel.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner terbaru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Romela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Romela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, dan juga keluarga, langsung serbu Romela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Romela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Muda. Nah, sekarang ini Isan Muda udah live TikTok ya, Isan Muda. Di sini lagi rame banget di live TikToknya. Dan ini ada yang minta dibacain pesan nih, Isan Muda. Dear mantan, aku sebenarnya udah lupain kamu karena kamu terlalu ngangenin, tapi kita beda agama. Nyesek Isan Muda. Oke. Lanjut ya Isan Muda. Aku sekarang mau bacain dulu track-track terakhir kita di sore hari ini, Isan Muda. Siapa yang di sini rumahnya arah Gerbitu, Sukaraja, Sukalarang dan sebagainya, angkat tangannya semua. Iya. Oke, sekarang kita bakal bacain dulu ini daerah deket Gerbitu. Ini lagi lumayan macet, Isan Muda, terutama di daerah deket-deket Sukaraja. Isan Muda, di live aku ada orang Gerbitu. Nah, dekat daerah Gerbitung Isan Muda ini lagi lumayan macet. Jadi buat Isan Muda yang mau ke daerah Sukaraja, Sukalarang, Gerbitung, tolong untuk berhati-hati juga karena di sana lagi lumayan macet Isan Muda, dan macetnya lumayan panjang nih Isan Muda. Mungkin lagi mau bubaran pabrik ya Isan Muda. Nah, next Isan Muda, ini di dekat beberapa titik-titik sekolah juga ini lagi benar-benar macet Isan Muda.

Muda. Nah, itu tadi ini Samuda yang bisa Vita bacain tentang track-track ya. Jadi untuk jam 17.26 ini, track lagi macet tuh dari daerah Sukaraja, Sukalarang, dan juga Gerbitung. Untuk daerah kota, overall dia udah aman banget. Tadi udah Vita cek juga ke daerah Baros, itu lagi lumayan macet tapi nggak separah daerah Sukaraja ya Samuda. Oke, gak bisa gitu, kita bakal puterin song dulu buat kamu. Karena selanjutnya kita bakal masuk ke segmen tergong, terseru, yaitu adalah segmen membacakan berita-berita ter-up to date yang ada di kota Sukabumi San Muda. Yaitu ada lagu Jatuh Cinta Itu Biasa Saja dari Efek Rumah Kaca. Enjoy the music San Muda.

0: Insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lain. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857-216-21621. Senang yang belanja di Simastel. 92.3 Yes. Ada gak kak? Ada bager? Izin PN ya teman-teman. Jadi biar kalian gak bingung juga, cek aja dari Univ-Univ. Biasanya tuh suka banyak banget mereka yang ngadain bulan bahasa. Nah coba cek menurut kalian apa yang sangat-sangat penting dan juga apa yang bisa jadi referensi buat teman-teman. Yuk insan muda, yuk. Ada gak kak? Ada?
1: Manis tuturmu
0: buatku terbang. Ada kak Riri, sumpah. Tadi ada Adesan muda tuh yang sini.
2: Oh iya, kak Riri masih ada. Terus siapa lagi teh?
1: Bagiku kau sempurna.
2: Emang, aduh yang suka request reality club.
1: Memang berasa bahwa kata mereka.
2: Yang siap dipakai,
0: kok ya? Gak tau aku. Lupa.

harusnya sih akhir ya, karena kan kita di akhir bulan persiapannya cukup.

0: insan muda, komen please, komen, komen.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jadi pelaku itu masih keponakan, dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibully.
3: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
4: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi
5: pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
3: Jadi kita tidak ingin apriori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
5: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
4: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
6: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
7: Sidak 86 warga binaan secara acak, setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya, dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
6: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
8: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
6: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas, baik warga binaan maupun petugas, terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
4: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
9: Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
10: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya.

0: Bahaya dari dampak rokok, karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
1: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
0: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitikberatkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
1: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
3: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
4: Karena yang duluan me-WA, menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lu terbincang. Dan Ari Basa menyatakan itu sangat agresif. Sangat agresif untuk
5: menyerang.
4: Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
6: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
7: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun kuncup, nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair. Ketomidin, jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah, Hari Siarda 2026.
8: Mengusung tema transformasi digital penyiaran.
9: Merawat kearifan. Sumpah ya, kayaknya semua anak-anak kumas lagi pada terkumas-kumas deh.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum,
9: cek gigi,
5: aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, Lomba Mewarnai Anak, serta ajang untuk bakat pemilihan Jara Suara, Jawara Penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin.
9: Kedua korban
2: adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
10: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
11: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
10: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: 92.3 Training seasonnya nanti guys, masih lama training season. Masih lama, masih ada. Aku masuk dulu terus masih ada 3 track lagi baru yang punya kamu yang training season. Abis Maha Benar dari Salma. Lagu favorit aku. Ini lagu favorit aku guys, sumpah. Kayak lagu ini tuh bener-bener realnya gitu loh. Kayak

Insan Muda balik lagi sama Vita di sini nih. Nah, sekarang aku mau bacain tentang apa coba Insan Muda? Tentang berita-berita terkini dong, ter-up to date-nya. Yuk Insan Muda langsung aja kita bacain. Ada berita apa sih di Sukabumi hari ini? Wow, Sukabumi. Nah, Insan Muda, ini lagi ada yang terbaru nih dari portal resmi pemerintah Kota Sukabumi. Wakil Wali Kota mengharapkan para pelajar Kota Sukabumi bisa tampil maksimal dalam pentas PAI Jawa Barat. Wow, FYI nih Insan Muda, aku tuh dulu adalah alumni pentas PAI loh Insan Muda. Ada yang sama nggak di sini? Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, berpesan kepada Kafilah Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Kota Sukabumi untuk berupaya melakukan yang terbaik tanpa harus merasa terbebani dengan target juara. Pesan ini disampaikan dalam acara pelepasan kafilah pentas PAI Kota Sukabumi yang dilaksanakan pada 24 September 2026 di Balai Kota Insan Muda. Jujur ya, waktu aku juga pelepasan kontingen FTBI, kafilah PAI gitu, sering banget tuh Insan Muda di Balai Kota ini. Dan katanya, kafilah pentas PAI yang beranggotakan para pelajar dari jenjang pendidikan SMP akan mengikuti pentas PAI SMP tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 25 hingga 26 September 2026. Adapun kafilah Kota Sukabumi akan mengikuti sejumlah lomba seperti lomba kaligrafi, cerdas cermat, dan lomba pembuatan poster Islami. Jujur kalau misalnya aku dulu lomba pentas PAI itu, aku lombanya itu dai Insan Muda. Bobby Maulana dalam sambutannya mengatakan bahwa pentas PAI tingkat Jawa Barat menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, kreativitas, sekaligus keterampilannya dapat terus dikembangkan pada masa depan. Dan menurutnya, pentas PAI juga menjadi bagian dari upaya untuk mencetak generasi masa depan yang memiliki kecerdasan dan juga akhlak mulia. Amin ya Insan Muda, kita doain ya buat semua kontingen-kontingen Sukabumi, semoga mendapatkan hasil yang terbaik nih Insan Muda. Selanjutnya, ini ada informasi dari Detikcom nih Insan Muda, apa nih? Bantah soal ruang karaoke, pengacara Sekdishub Sukabumi buka suara. Pihak kuasa hukum Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Kabupaten Sukabumi nonaktif berinisial TIP angkat bicara menanggapi ramainya kabar seputar kasus yang menjerat kliennya. Kenapa tuh Insan Muda? Wait, Insan Muda, ada apa sih ternyata di sana? Tim pembela membantah keras narasi bahwa ruang kerja sekretaris di kantor dinas tersebut sengaja disulap menjadi ruangan karaoke. Bantahan resmi itu disampaikan oleh pengacara Sekdishub Kabupaten Sukabumi, Mamai Komarudin, melalui surat pernyataan tertulis yang dilayangkan kepada Detik Jabar. Yang dimana dalam rilis itu, Mamai turut membeberkan penjelasan yang didapat dari Kepala Subbagian Umum dan juga Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Dede Setiawan, untuk menepis kabar yang nilainya menyesatkan publik. Nah, terus katanya Insan Muda, bahkan menurutnya masa depan pendidikan anak-anak lainnya kini terancam antara kondisi ekonomi keluarga yang tergoncang. Wow, Insan Muda, semoga hal ini cepat selesai ya Insan Muda. Dan kita bakal angkat dulu deh pakai lagu, yaitu ada lagu Merry Christmas dari Alex Crichton. Enjoy the music.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster.

0: Gumi mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan Muda balik lagi sama Vita nih, Insan Muda di jam 18.43 alias Vita membacain berita terakhir nih Insan Muda di prime time kita hari ini. Oke, ada berita apa Kak Vita? Hihihihi. Oke. Pemkab Sukabumi matangkan persiapan penyerahan beca listrik dari Presiden Prabowo. Sekda Ade Suryaman pastikan tepat sasaran. Sumpah Insan Muda ini bakal ada beca listrik loh. Wow, bener-bener modern ya. Tanggal 25 September 2026 bertempat di lokasi di Pendopo Sukabumi, pemerintah Kabupaten Sukabumi mematangkan persiapan penyerahan beca listrik secara simbolis dari Presiden RI Prabowo Subianto. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Eda Suryaman SHMM, dan rapat difokuskan pada kesiapan teknis penyerahan hingga pendistribusian bantuan agar berjalan tertib dan juga tepat sasaran. Nah, Insan Muda, menurut kalian beca listrik bakal kayak gimana nih Insan Muda bentukannya? Dalam kesempatannya, Sekda Ade mengatakan, saya meminta perangkat daerah terkait dan para camat memastikan seluruh kabupaten kebutuhan dipersiapkan sejak awal nih Insan Muda. Karena itu, koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah kecamatan perlu diperkuat untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang sesuai dengan ketentuan. Aku sih excited banget ya Insan Muda buat ngecek beca listriknya nih, buat ngeliat nanti aku mau naik Insan Muda. Oke Insan Muda, itu tadi berita terakhirnya. Kita bakal cut dulu pakai lagu ada Enough of Your Lies dari Raven. Enjoy the music.

Oke, insan muda. Halo, balik lagi sama Vita di sini. Insan muda, Vita mau ngucapin makasih sebanyak-banyaknya karena kalian udah nemenin Vita dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan sebagainya ya, insan muda. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 18.53. Mohon maaf sekali, Vita harus pamit undur diri insan muda karena abis ini bakal ditemenin sama Kak Haidar. Nah, ketemu lagi besok pagi insan muda sama Vita di program Giat. Excitednya insan muda, buat close song kita pada hari ini yaitu ada lagu Kaulah Kamuku dari Fatin. Enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, pur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster 100 jutaan serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.3 FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insa Muda, selamat malam. Dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara TJF Thanks God in the 5 Jams. Yang pasti Insa Muda di TJF kita bakal membahas tentang band-band indie atau musisi indie Insa Muda ya, untuk merekomendasikan lagu-lagunya untuk kamu. Dan bukan hanya itu aja Insa Muda ya, di sini kita bakal bahas juga mungkin lagu perilisan terbaru ya dari musisi indie dan juga band indie Insa Muda. Dan juga buat kamu yang punya lagu favorit, boleh banget Haidar tungguin sampai jam 9 malamnya. Langsung aja requestin di kolom komentar Facebook NBS FM atau di instastory Instagram, atau juga boleh banget di Facebook, di WhatsApp Insa Muda di 0815 1493923. Dan yang terakhir, kau bisa banget juga join di live TikToknya nanti di NBS FM Sukabumi, karena Haidar juga bakal live TikTok nih Insa Muda sampai jam 9 malamnya nanti. Jadi buat kamu langsung aja gas, let's go, stay tune terus di NBS Radio.

0: mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak yom.
0: Ya elah, yaudah deh kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa, terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh, gitu. Berarti sekarang gampang banget ya pakai aplikasi Mobile JKN doang udah bisa dapat antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat enggak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gue

siang semuanya, yang pasti masih bareng Haidar yang temen kamu di acara TGIF Thanks God Indie Fry Jams. Dan tadi udah kita putarkan juga beberapa track lagu ini yang semuanya ya. Tadi ada lagu dari Nadina Biza yang dimana itu lagu terbaru dari album terbarunya juga ya, Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa. Terus juga ada disusul-susul lagu lainnya dan diakhiri oleh Reality Club ini Tinggiwan. Dan ini semuanya Haidar punya rekomendasi musisi yang cukup keren nih insan muda ya untuk kamu. Di sini ada cerita yang menarik ya dari dunia musik Indonesia, terutama dari dunia indie insan muda. Gabriella Fernaldi, itu dia insan muda, catat. Nah, punya perjalanan yang cukup unik sebelum akhirnya serius menjadi musisi. Karena sebelum terjun nih ke dunia musik, jadi Gabriella ternyata sempat kerja sebagai staf keuangan nih insan muda. Namun kecintaannya terhadap musik membuatnya memilih untuk mengejar jalan yang memang sudah menjadi passionnya nih. Dan kini Gabriella dikenal sebagai penyanyi dan juga penulis lagu dengan karakter musik yang cukup personal nih insan muda. Lagu-lagunya banyak membawa cerita tentang kehidupan sehari-hari, perasaan, hubungan, sampai keresahan yang mungkin cukup relate dengan pendengar muda nih insan muda, apalagi buat para Gen Z nih. Nah, beberapa karya dikenal seperti kayak diantaranya Biru, Tanpa Tujuh, dan juga Jemariku. Nah, musiknya juga punya nuansa pop yang lembut dengan pendekatan storytelling insan muda, sehingga cerita dalam

Ternyata dia jadi staf keuangan, tapi tiba-tiba banting setir jadi musisi yang sama muda. So kita bakal putarkan, dan kebetulan ada beberapa trik ya. Di sini ada lagu Biru, Tuan Rumit, dan Jemariku. Kita bakal preview ketiga lagunya. Ini dia untuk kamu.

0: sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, itu yang sama tadi beberapa track ya dari lagu Gabriella Fernaldi yang sama deh, yang dimana ini lagunya bikin apa ya, enjoy banget sih yang sama, apalagi dengerinnya di saat sore hari, di saat senja, atau mungkin di malam hari juga cocok nih, mana-mana kamu di jam tidur nih yang sama deh ya. Karena emang lagunya tuh bisa bikin kita tuh tenang nih yang sama, dan juga ngerasa lihat ya, karena emang dekat dengan persoalan kehidupan orang lain juga nih yang sama deh ya. Dan tadi tuh Hero memutarkan 3 track ya dari Gabriella Fernaldi, ada yang Biru, terus juga Jemariku, sama juga Tuan Rumit nih yang sama udah. Dan saatnya sekarang kita masuk ke sesi request lagu nih yang sama udah, yang pastinya dari musisi indie atau juga band indie yang sama udah. Tadi sini udah ada ya yang beberapa request lagu juga di live TikToknya. Yang pertama ada dari Encha yang katanya pengen lagunya 420 Fana Merah Jambu, kita simpan di track pertama. Dan yang kedua ada Bang Dewantara yang katanya pengen Nunaria Yang Mana Aja, dan Haidar kasih lagu yang Santai. Wah, lagu ini juga enak banget, Santai Dulu Pak. Ini kayak vibesnya tuh lagu jadul banget nih sama udah ya, Nunaria ini. Padahal ya ini tuh bukan lagu jadul gitu, coba kita dengerin ya nanti yang sama udah. Dan nextnya ada Bang Asep Sepudin yang pengen lagu Dialog Senja. Ah, ini dia juga nih, Dialog Senja tuh duo ini dari Kota Sukabumi yang sama udah, dan katanya pengen lagu Lara nih. Oke, kita simpan di track ketiga. Dan lagi kalau begitu langsung aja kita putarkan, ini dia 420 Fana Merah Jambu.

Ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kok bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja? Mau COD? Bisa juga. Nah, si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada aksesorisnya dan si Masal juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah

banget. Yuk segera kunjungi si Masal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Cawangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Masal.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Oke, selamat masih bareng Haidar yang temen kamu di acara TGIF Thanks Guards ini Fry Jams. Yang pastinya di sini masih temen kamu sampai di jam 9 malamnya nanti ya. Dan sekarang udah di jam 20 lebih 14 menit nih Insan Muda. Dan kita bakal kasih lagi Insan Muda untuk kamu rekomendasi lagu. Dan ini kemarin baru aja konser kan di Sukabumi Insan Muda, di konser yang Broken Versus. Dan di situ ada yang cukup mencuri perhatian, salah satu band yang sebetulnya Haidar udah tahu, cuman ternyata Insan Muda ya, ada yang lewat di FYV TikTok. Ternyata orang-orang Sukabumi baru tahu dan mungkin baru dengar dengan bandnya itu, yaitu Good Morning Everyone. Wah, Good Morning Everyone itu band yang keren dan juga udah lama terbentuk nih Insan Muda. Cuma nih yang mungkin baru aja mampir ke Sukabumi. Dan jadi gini Insan Muda, mungkin kalau kamu dengar Good Morning Everyone, mungkin sebagian pendengar juga ya udah gak asing gitu kan. Ada aja yang gak asing dengan Good Morning Everyone, atau mungkin yang biasa dianggap tuh disapa GME, merupakan band asal Semarang yang terbentuk pada tahun 2008. Udah lama banget tuh Insan Muda ya. Dan awalnya dibentuk saat para personilnya masih duduk di bangku sekolah. Wow. Nah, menariknya perjalanan GME juga enggak langsung mulus. Seiring berjalannya waktu, mereka mengalami beberapa kali pergantian personil, formasi, dan juga kemudian dikenal sebagai sekarang, terdiri dari Sunny sebagai vokalis, Daniel dan Yuli di gitar, dan Dani di bass, dan serta Erwin di keyboard. Nah, di sisi musik GME juga awalnya sempat membawa warna popang, namun sekitar 2016 mereka mulai bergeser tuh ke musik pop. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh latar belakang dan juga selera musik masing-masing personil yang berbeda. Nah, sehinggalah akhirnya mereka

menemukan warna musik yang dianggap paling cocok nih untuk game. Nah, selama perjalanan bermusik mereka, game juga sudah menghasilkan sejumlah lagu ya, seperti Friendzone, Tunggu Aku, Bukan Begitu Caramu, Biar Hanya Aku Yang Tahu, Selamat Pagi, Pengingat, dan juga lagu lainnya nih Insa Muda. Nah, mereka juga punya beberapa rilisan seperti Evie, Lucy, dan juga album Bapak yang rilis pada 2024 lalu. Nah, bahkan pada 2024 GME mendapatkan kesempatan menjadi pembuka tour Sheila on Seven di 5 kota dan merilis album Bapa yang melibatkan kolaborasi dengan beberapa musisi termasuk Eros Chandra, Wan Cici Lucy, dan Fanny Sogi. Nah, jadi yang awalnya tuh band anak sekolah dibentuk pada 2008 melewati pergantian personil dan perubahan warna musik, Good Morning Everyone terus berkembang sampai sekarang. Dan perjalanan mereka juga menunjukkan kalau menemukan karakter musik sendiri memang butuh proses dan juga waktu. Dan kalau ngomongin soal Good Morning Everyone, ini ada fakta unik juga. Insa Muda, banyak yang menyebutkan kalau vokalnya tuh kayak mirip-mirip dengan Duta dari Sheila on Seven nih, Insa Muda. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Langsung kita bakal preview kali ya. Mirip apa enggak nih vokalnya dari vokalisnya? Sayang dia untuk kamu.

Okay, itu dia Insamuri tadi ada putarkan 3 track ya dari Good Morning Everyone atau Kim A. Insamuri tadi ada beberapa track, yaitu ada lagu yang berjudul yang pertama ya. Pertama itu judulnya tuh yang Bukan Begitu Caramu, terus yang kedua ada Salah, terus juga ada

Aja, waalaikumsalam. Dan nextnya di sini ada Bang Sang Tukerut juga dari Gianyar Bali hadir ya. Dan juga ada Kak Fitri Fitri, Twitter Imut dari Cikaret. Pengen request lagunya Payung Teduh Yang Aka. Dan yang spesialnya buat anak gue tercinta dan paling spesialnya buat sang suami bawel. Ah Elyun Ijem, oke okay. Dan ada Aminah juga dari Caringin hadir. Ada Itnai Itnai, katanya assalamualaikum Bang Haidar dari Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir di TGIF. Makasih, sehat selalu dan makin sukses, amin. Raja Warsaholik juga dari Antega hadir. Juga Numium Virgo dari Wagama Barwono Giri hadir.

katanya pengen lagunya Sorry setengah 5. Siap. Oke, berarti udah ada 3 track ya yang bakal menemani kamu di malam harinya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena akhirnya masih bakal temenin kamu sampai di jam 9 malamnya.

Okay, Insomnia ternyata juga ngerasa banget udah di jam 8 lebih 46 menit yang berarti udah waktunya Haidar pamit nih Insomnia. Terima kasih buat kami yang udah stay tune di tempat kerjanya Insomnia ya. Terima kasih yang udah stay tune dimanapun dan juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haidar mengendara. Dan tapi kamu jangan kemana dulu karena abis ini bakal ada Bang Kev ya bareng

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Lucky 92.3 NBS FM, Skobis number 1 hits music station.
1: Halo semua muda, selamat malam, kembali mengudara kita di Dating.
0: Dekati aku tanpa ending ya buat kamu yang sedang overthinking. Dan juga kalau misalnya denger lagu kayak lagu Obasio ini,
1: aduh,
0: keinget sama seseorang, aduh, boleh banget ya tuangin isi hati kamu insya muda di Dating kali ini.
1: Dan yang mana insya muda kamu sekaligus cari jodoh juga. Dan yang mana bentar lagi kan malam minggu tuh, kita butuh banget yang namanya gandengan. Nah ini waktu yang pas. Nah, di sini aku Kevin
0: dan juga Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan. Dan of course kamu juga boleh stay tune di live kita NBS FM.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang tuh.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kiat. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, Insan Muda masih bareng kita berdua di acara DT.
1: Ya, dekati aku tanpa ending. Dan di malam harinya yang syahdu ini jelas syahdu.
0: Betul. Ya,
1: tapi malam ini agak sepi gak sih kelihatannya?
0: Iya. Misalnya kan malam satu kayak
1: ramai banget ya. Sekarang sepi banget.
0: Ah, ini mah emang akhir bulan aja gak sih?
1: Oh iya, lagi pada hemat ya.
0: Tapi ada juga gak sih yang tengah segini baru gajian gitu?
1: Ada, nih yang samping aku kayaknya dia abis gajian. Selain lihat-lihat kayak wah, cantik banget, bersinar. Bener-bener kayak ini Amanda Manopo gitu. Iya gak? Yes, traktir, yes. Di sini kita akan bahas apa nih, Bimbal Mendi?
0: Ya, kita bakal bahas sebenarnya ini lebih ke apa ya, masa lalu sih sebenarnya.
1: Mungkin throwback kita ya.
0: Iya, lebih ke throwback ya. Kalau misalnya kamu kayak masih nyimpen apa ya, orang ataupun nyimpen apa ya, orang di tempat-tempat tertentu, misal

0: masalah lo gitu kan, terjadi karena otak itu punya hubungan yang kuat ya antara tempat, suasana, sama kenangan insan muda. Jadi sebuah tempat itu bisa menjadi pemicu ingatan karena di sana pernah ada banyak pengalaman emosional yang pernah dialami. Itu misal kayak kamu sama mantan kamu dulu sering kali ya ke tempat itu gitu ya. Kan? Tapi malah kamu balik lagi ke tempat itu dengan orang baru gitu. Nah ya pasti ya keingetnya mantan kamu gak sih gitu ya kan?
1: Ya pernah sih, mungkin beberapa orang ada terbesit ya, walaupun memang gak se diingat-ingat itu gitu kan, tapi ada beberapa orang yang memang tiba-tiba terlintas gitu, cuman kayak selewat doang. Ada yang memang ikut kebawa perasaan di situ, jadi tiba-tiba ngetrobek aja gitu, ingatan masa lalu tuh balik lagi, tiba-tiba kangen mungkin di beberapa kasus. Tapi ada juga yang kayak memang kerasa tuh vibesnya, tapi ya udah sih gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ada beberapa orang juga yang memang menghindari tempat-tempat yang udah dulu dikunjungin gitu kan dengan orang lama, ya nggak sih? Karena takutnya ngelewat gitu loh, udah capek-capek move on, gak sengaja kepikiran lagi.
0: Ya makanya kayak kalau semisal emang belum bisa apa ya move on ataupun kayak damai sama masa lalu, terus kamu malah coba-coba gitu ya kan, ntar yang ada kasihan gak sih pasangan baru kamu gitu.
1: Iya takutnya malah jadi glimpse of us nya Joji ya.
0: Iya makanya
1: jadi kita kayak waduh kebayang-bayang dia jadinya. Jadi kayak ngerasa nongkrong bersama mantan gitu.
0: Iya. Tapi buat insan muda mungkin kamu ada gak sih suatu tempat gitu? Nah spill dong tempatnya di mana gitu ya kan? Kamu pernah kemana aja sama dia gitu ya kan? Sampai kamu gak bisa apa ya balik lagi ke tempat itu lah ya?
1: Oh iya betul. Kalau aku lebih ke parfum sih jujur.
0: Oh, parfum.
1: Apa namanya bisa ngingetin seseorang walaupun kita nggak pernah mengunjungi seperti tempat tadi. Kalau tempat kan bisa dihindari. Tapi kalau parfum kadang kita nggak sengaja nyium di jalan bah. Tiba-tiba.
0: Asyik. Tapi lo kalau misalnya kayak tempat-tempat gitu seringnya kemana gitu?
1: Iya paling kalau kayak gitu kafe gak sih? Tempat ngobrol ya, apalagi kafenya yang dulu jadi saksi bisu tempat putusnya nyambungnya kan kadang
0: gitu?
1: Kafenya itu ada satu kafe yang biasa buat ngobrol secara serius.
0: Berarti
1: aku ada kafe itu dulu tempat pertama putus dan pertama ketemu dan putusnya di situ juga. Jadi bener-bener kafe yang gak pernah sama sekali ada niat buat gue kunjungin lagi karena udah selesai di situ gitu.
0: Oh gitu, lo putus langsung?
1: Hah?
0: Putusnya langsung?
1: Iya di situ. Jadi dulu pernah ketemu di situ awal-awal first date, terus ya putusnya juga di situ juga.
0: Mulai kayak mengakhirinya di tempat yang sama.
1: Biar sengaja kayak biar tuh gue tuh bener-bener sebenci itu sama tempat itu, kayak udah kita tutup journey-nya di situ.
0: Kayak apa ya? Kayak lo balapan tau gak sih kalau misalnya di sirkuit kan kayak lap gitu. Nah itu final lapnya di tempat yang sama gak sih?
1: Biar ya udahlah sekalian gue. Ngelupainnya gampang.
0: Asik. When...

Halo, oke, insan muda ya, buat kamu warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini nih. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum loh. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada sih Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada aksesorisnya juga. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Si Mastel. SCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Si Mastel. Official di 0857-2162-1621. Senangnya belanja di Si Mastel.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita ya di acara dating.
1: Ya, dekati aku tanpa ending dan sekarang Insan Muda udah di jam 10:30 ya.
0: Yap, betul sekali Insan Muda dengan pembahasan yang sama, dengan tema yang sama. Buat kamu mungkin yang pengen kayak curhat, pengen cari samuan gitu ya kan. Walaupun emang akhir bulan gitu ya kan, itu bukan jadi suatu penghalang lah ya.
1: Bener, kadang kan kalau misalkan kita menjelang malam minggu ya, jiwa-jiwa independen kita tuh yang biasanya sendiri juga bisa malah jadi ngerasa kosong aja gak sih? Waktunya liburan, harusnya me time bersama someone, ini sendirian. Sebenarnya bisa aja sih kita me time kemana-mana sendiri, kayak ke bioskop sendiri, ya it's okay gak sih?
2: Gua tuh
1: gak ada masalah. Tapi kan kalau kita lihat nih ya, kita kalau pesan online coba deh lihat kursinya itu kebookingnya dua-dua gitu loh. Yang udah terisi itu dua. Masa iya kita sendiri?
0: Iya, kayak apa ya, kayak anomali
1: gitu. Kayak anomali gitu loh.
0: Who is this? Siapa yang improve?
1: Tapi ada yang kayak gitu, orang yang kayak gini.
0: Iya, gue tuh.
1: Oh ala, ya Allah, kasihannya. Soalnya gue kadang kalau lagi nonton berdua sama doi ini, ngelihat orang yang kayak gitu kayak, ya Allah, kasihannya.
0: Tapi itu sekarang sih enggak ya, alhamdulillah ya.
1: Gue gak nonton berdua.
0: Dulu kayak gitu gue sih.
1: Oh iya?
0: Iya, maksudnya kayak, apa ya, kayak, apa sih, itu tuh kemana kan gue sendiri kan. Itu beneran, apa sih, gue pulang pergi gitu. Terus gue di kafe sendirian cuy. Maksudnya tuh
1: ya gak apa-apa sih.
0: Tau gak hidden from cafe, orang-orang pada sama cowoknya-ceweknya. Terus outfitnya kayak
1: Bandung
0: kayak,
1: banget ya.
0: Enggak sih, lebih ke apa ya, kayak apa sih, kalau patentnya kayak kayak tipe-tipe CL gitu lah.
1: Vintage. Coklat.
0: Nah itu vintage, retro gitu.
1: Retro.
0: Sementara kan gue sendiri pakai baju retronya gitu di situ. Oh. Kata gue dulu tuh.
1: Sendiri.
0: Dan ya kadang kalau misalnya kamu ke tempat-tempat mana gitu, Insan Muda keinget sama orang dulu gak tuh. Nah anyway, gue tadi sempet denger sih bang, apa sih? Lu kan pernah putus langsung gitu. Lu malah better putus langsung apa kayak di chat WA gitu?
1: Kalau putus mending langsung gak sih?
0: Oh iya
1: gitu. Oh, kita kan orang dewasa nih ya. Maksudnya kayak ada masalah tuh enaknya deep talk, langsung ngobrol gitu kan. Aduh bola mata ya. Kayak tatap-tatapan itu lebih intens loh. Kadang beberapa kali kita seperti itu berbalikan lagi ujungnya. Karena pas mau balik lagi tuh kayak aduh ninggalinnya gak tega gitu kan.
0: Jadi putus tuh untuk balikan lagi gitu.
1: Ya, ya ujung-ujungnya gitu kalau misalkan ketemu ya. Tapi kalau misalkan di chat kayaknya udah selesai sih.
0: Ya karena mungkin beda kali ya kalau putusnya langsung tuh
1: ada vibes kayak yang gak tega gitu ya gak sih?
0: Iya.
1: Walaupun sebenarnya yang selingkuh mungkin dia, tapi ada rasa kadang gak tega banget ya ninggalin. Ya gimana balikan lagi gitu ya, kita coba akhirnya balikan lagi. Tapi kalau udah di chat itu udah final, berarti udah benar-benar gak mau ketemu.
0: Oh gitu.
1: Oke, udah deh kayaknya. Tapi gue terakhir tetap beraniin ketemu sih.
0: Oh, sih. Soalnya kalau gue kan kayak untuk putus langsung gitu belum pernah kan?
1: Lewat chat ya.
0: Nah, gitu.
1: Ini
0: karena emang delivery. Itu tadi. Karena emang itu tadi gitu ya kan.
1: Takut balikan lagi.
0: Enggak, lebih ke udah gak mau ketemu. gitu sih.
1: Kalau misalkan diobrolin lagi emang kadang suka apa namanya kayak ada beda. Beberapa case yang emang jadinya balikan lagi itu
0: ya, gitu. Mungkin ada rasa apa ya, kita tuh luluh gak sih sebenarnya tuh?
1: Iya, kayak ya udah gitu. Kenapa enggak kita coba perbaiki dulu?
0: Nah, gitu. Kadang kalau misalnya emang langsung pun bakal beda case juga mungkin ya, entah itu dulu gitu ya kan. Tapi ya kalau untuk gue sendiri untuk putus itu pasti kayak udah di titik dimana gue gak mau ketemu sebenarnya. Nah,
1: berarti emang gitu, gue juga kadang gitu kalau misalkan emang benar-benar udah capek dan emang udah sama-sama nggak bisa ngelanjutin ya, kita nggak ketemu pun udah tahu, jadi mending nggak ketemu sekalian karena kalau ketemu ujung-ujungnya balik lagi. Iya nggak sih,
0: berarti kayak aplikasi dua langkah memperpanjang kontrak.
1: Memperpanjang kontrak ini ya, asli ada rasa kayak nggak tega gitu.
0: Tapi buat kamu Insan Muda, kamu prefer mana, putus langsung kah apa kayak di chat kayak gitu? Coba deh kamu kasih tahu kita di dating ya.

0: call my name through them, there will be no answer.
1: Rather not.

0: Oke, Insa Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini.
1: Dan sekarang udah jam 23 lewat 17 menit, Insa Muda, di malam harinya kamu. Kita bakalan bacain ini kali ya, curhatan-curhatan di malam harinya. Ini ada curhatan masuk nih, Insa Muda.
0: Yap.
1: Ini ada dari Ica.
0: Iya. Yeah.
1: Nama yang begitu familiar ya.
0: Ica, oh, nama aslinya apa ya?
1: Biasanya Siska.
0: Siska.
1: Kalau enggak
0: Clarissa.
1: Bisa Clarissa.
0: Clarissa.
1: Anissa.
0: Eh, Clarissa anak skill apa?
1: Iis bisa. Saya sih enggak. Hai Kak, aku Ica nih. Aku mau curhat. Aku tuh orangnya kan susah banget ya buat ngomongin apa yang aku rasain ke pasangan sendiri. Kadang ada sikap dia yang bikin aku kesel atau gak nyaman gitu loh sebenarnya. Pengen ngomong tapi selalu kepikiran. Nanti jadi ribut gak ya? Itu yang aku suka rasain. Akhirnya aku pilih diem dan bilang ke diri sendiri, udah gak usah dipikirin, katanya. Tapi malah kebalikannya nih, semakin dipendam semakin kepikiran. Dan hal kecil ini bisa jadi panjang banget di kepala aku, sampai akhirnya aku sendiri yang overthinking dan capek. Ah, berarti dia bikin narasi sendiri tuh di kepalanya.
0: Iya.
1: Padahal mungkin dia gak tahu aku lagi kenapa, karena di depannya aku biasa aja. Aku pengen sebenarnya bisa lebih terbuka, tapi sampai sekarang masih susah banget buat ngomongin perasaan sendiri. Pantes, perengut-perengut. Jadi dia tuh ada sesuatu yang pengen diungkapin, tapi dia tuh kayak
0: susah ya?
1: Susah buat diomonginnya, tapi dari sikapnya kelihatan ya gak sih?
0: Mungkin ya, dari raut wajahnya juga harusnya sih kelihatan ya. Kalau misalnya cowok kamu pokoknya juga, mungkin dia harusnya nanya sih. Entah emang kamu nungguin ditanya, ya gak sih? Kamu tipenya gimana? Harus ditanya duluan? Apa kamu yang ngungkapin duluan?
1: Jadi gitu mungkin lah. Dia tuh nyaman nih, kayak sikapnya tuh ada yang bikin gak nyaman. Kayak misalkan dengan telatannya dia kalau ngejemput kamu main, atau ada hal-hal lainnya yang mungkin bikin bad mood lah. Yang tadinya moodnya tuh udah bagus, terus jadi gak bagus. Jadi pengen ngomong tapi malah mendem sendiri. Kayak ditabung tiap harinya tuh, kayak keselnya ditabung. Akhirnya jadi kesel banget gitu loh. Dan dia tuh suka mikir kayak, aduh ribut gak ya kalau aku ngomong. Padahal sebenernya mendingan ngomong gak sih sebelum semuanya jadi gede. Kalau udah gede udah repot gak sih?
0: Benar.
1: Kalau misalkan kayak kecil-kecil ngomong kayaknya lebih enak ya.
0: Iya, kasihan gak sih? Kayak isi kepala kamu tuh udah penuh dengan pikiran yang harusnya tuh udah kamu tuangin kemarin-kemarin gitu. Nah, semakin lama kamu numpuk, ya semakin banyak juga penyakitnya gitu loh. Ntar kamu malah nyiksa diri kamu sendiri dengan ya dengan hal yang kamu pikirin gitu. Jadi ya kamu cuma bisa berbicara dengan pikiran kamu sendiri, tapi gak bisa menuangkannya dalam apa namanya, suatu untaian kata gitu yang keluar dari mulut kamu.
1: Betul, jadi narasinya itu tuh apa ya, gak usah terlalu dibuat-buat lah. Maksudnya diuraikan gitu kan, di pikiran kita tuh kayak ini gimana. Yang akhirnya kita malah jadi kepikiran sendiri dan overthinking itu enggak bagus sih. Mendingan omongin ya kan, masalah itu tuh ada ya buat diselesaikan. Toh kita dilahirin hidup ke dunia pastinya dengan masalahnya masing-masing, tapi kita harus percaya masalah tuh ya semuanya bakal selesai juga. Karena enggak ada yang abadi ya kan.
0: Iya benar.
1: Masalah, kesenangan, kesedihan, semuanya itu sifatnya sementara. Jadi sebisa mungkin kalau ada masalah itu selesaikan. Karena masalah kalau didiemin itu kadang bisa jadi gede, dan jangan sampai kita bikin masalah ini terlalu berlarut-larut ya.
0: Iya betul. Jadi jangan sampai kamu takut kayak dia bakal marah atau enggak. Ya kalau misalnya hubungan kalian yang udah emang dikira emang udah dewasa, ya harusnya sih masalahnya bakal terselesaikan dengan cara dewasa juga dong. Enggak kan kayak gimana ya, apakah ketika kamu nuangin apa yang kamu pikir, kamu takut, ya ajak ketemu lah. Terus juga pelan-pelan aja sih, jangan sampai ngemaksa terus semuanya di apa sih, tuangin semuanya dikit-dikit dulu aja. Mungkin dia juga kan nggak tahu gitu posisinya, dia salahnya di mana, takutnya gitu ya kan, dia nggak tahu gitu posisi dia tuh salahnya di mana gitu. Pasangan kamu tuh ya, jadi ya dikit-dikit aja kamu ungkapin, kayak pelan-pelan aja gitu, ngikutin alur aja ketika kalian ngobrol kayak gitu sih.
1: That's right, benar banget Cak ya. Jadi kalau ada masalah mendingan obrolin aja dari sekarang.
0: Yeah.
1: Ya, sekecil apa tuh masalahnya ya kan, itu masalah bersama juga.
0: Betul.
1: Dan siapa tahu doi kamu memang enggak ngeh akan kesalahannya juga.
0: Betul.
1: Dan begitu pun doi kamu, kamu bilang sama dia kalau ada masalah kecil-kecil mendingan bilang langsung aja.
0: Betul. Jadi ya bakal banyak banget ya masalah-masalah lagi gitu ya kan, yang mungkin bakal kamu hadapin gitu sama pasangan kamu. Tapi yang pasti kalau ada masalah ya selesaikan masalah, jangan hubungannya, oke?
1: Iya, benar. Jadi kalau orang hubungannya langgeng lama, itu bukan berarti mereka gak ada masalah sama sekali. Sebenarnya mereka banyak masalah, tapi mereka banyak cara buat menyelesaikannya.
0: Iya, udah berapa kali juga saling memaafkan gitu ya kan. Nah, itu dia Insa Muda. Semoga membantu deh ya. Dan kalau bisa sih ketemu langsung sih ya. Ketemu langsung aja gitu ya kan. Jadi good luck buat Ica ya. Semoga jawaban yang membantu.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Oke, kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu dan nyimak ya.
1: Betul. Dan yang pasti Insta Muda, semoga buat kamu yang sedang mengalami masalah, masalahnya cepat selesai, cepat tertangani. Dan kalau misalkan ada permasalahan, harus segera diselesaikan ya. Takutnya makin lama, ya makin berlarut-larut juga.
0: Iya, benar banget ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan selamat, apa namanya, weekend Saturday besok ya.
1: Yes, see you next time Insta Muda. Have a nice dream for all.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi di hari Sabtu ini tanggal 26 September ya, tahun 2026. Tentu kita kembali lagi misalkan sebuah pemahaman dari sederet ayat suci Al-Quran yang mengajarkan kepada kita harus begini dan begitu. Nah, satu hal yang sempat kita kutip dari ayat

Artinya bahwa Allah Ta'ala yang telah kita pahami, yang telah kita yakini kali ya, yang diyakini kaum muslimin saja, karena istilah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akrab dengan kaum muslimin ya. Tidak terlalu akrab dengan kaum-kaum yang lainnya, karena kaum-kaum yang lainnya punya istilah yang berbeda barangkali untuk menyebutnya. Ya enggak? Agak beda untuk menyebutnya. Cuma saja kaum muslimin menyebutnya seperti tadi ya. Ada Allah Azza wa Jalla. Ya, Azza wa Jalla. Ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan Allah Ta'ala saja. Itu akrab dengan kaum muslimin pada umumnya, sebutan tersebut ya. Dan tentu saja masih begitu kuat dalam pikiran kita akan hal-hal yang telah kita dapati sebagai sesuatu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita. Sebut saja guru ya, karena setiap orang

pernah mempelajari apa saja, berarti orang yang mengajarkan ilmu itu disebut guru. Iya enggak? Lah, faktanya memang begitu. Wallahu ahrojakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Udah begitu sih. Bahwa Allah yang telah mengeluarkan ya manusia min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian semua. Wallahu ahrojakum min butuni ummahatikum. Coba kalian pikir-pikir kembali itu ayat. Ya. Wallahu akhrajakum, dialah Tuhan, dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian semuanya wahai manusia, mim butuni, dari perut. Butun itu kan perut ya. Ummahatikum, ibu kalian semua. Ya ya. Manusia memang keluar dari perut manusia juga. Tidak mungkin ada manusia keluar dari perut kerbau ya. Membutuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun juga. Tidak tahu apa-apa ya. Allah jadikan sam'a, pendengaran ya. Allah jadikan al-basar, penglihatan. Allah jadikan hati untuk merekam segala sesuatu yang manusia lihat, yang manusia dengar. Allah pun di situ ciptakan aklun ya, ada fikrun dan yang lain-lainnya. Iya kan? Segala bentuk proses dari perkara yang manusia tidak tahu menjadi tahu, itu ada proses belajar. Dan pasti ada guru. Rasulullah sallallahu alaihi tentu tidak sekonyong-konyong tahu sesuatu ya, tanpa pernah ada belajar, tanpa pernah ada yang memberitahu, tanpa pernah ada yang mengajarkannya. Ya adalah, ya enggak, Jibril yang mengajarkan sesuatu. Bukankah Nabi pernah mengatakan huwa Jibrilun yu'alimakum dinakum. Begitu kata Nabi, huwa Jibrilun, dia adalah Jibril, yu'alimakum, yang telah mengajarkan sesuatu kepada kalian semua, dinakum, tentang agama yang kalian yakini semuanya. Ya, huwa Jibrilun yu'alimakum dinakum. Ada sebuah riwayat hadis begitu. Nah, artinya bahwa Al-Qur'anul Karim, sebut saja Al-Qur'anul Karim ya, yang hari ini kita lihat, yang hari ini kita pegang dan kita tengah membacanya, dan tentu dengan bacaan tersebut kita akan beroleh pahala yang berlipat ganda. Ya, gitu. Sesuatu yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada manusia. Di ayat yang kemarin kita kutip, di salah satu surah, bahwa manusia yang tadi telah Allah keluarkan dari ibunya itu tidak tahu tentang apa, tidak mengetahui apa-apa, hingga ia akan bertanya. Coba kalian sedikit renungkan, sedikit pikirkan,

Lanjut ya, sedikit trouble. Jadi ceritanya kayak gini Sabda. Saat manusia itu akan mengetahui sesuatu, terlebih ia akan mengetahui sesuatu yang telah Islam ajarkan kepadanya. Coba kita sedikit renungkan saja. Para pemuka agama, siapapun juga apapun namanya, masih ingat dalam pikiran kita lewat hadis-hadis yang disampaikannya, ya, utlubul ilma mu walaupun ke negeri Cina, talabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Ya, itu diobral banget ya sama udah hadis-hadis itu, bahwa talabul ilmi untuk mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu, paridotun adalah sebuah kewajiban. Mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi muslimin dan muslimat. Bahkan orang mengatakannya ini adalah kewajiban dari Allah untuk kita, untuk talabul ilmi. Ya, yeah. Hadis-hadis itu banyak yang mengajarkan kepada kita tentang manusia harus mengetahui sesuatu. Bahkan diklaim oleh para ulama ayat ini, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, ya. Yarfa'illahul ladina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Derajat orang yang beriman dan berilmu itu akan Allah angkat jauh lebih tinggi daripada selainnya. Ya. Cuman pertanyaannya, apakah utul ilma itu dialamatkan kepada siapa? Apa kepada orang yang tengah belajar ilmu? Ya, utul ilma itu siapa orangnya? Yang mendapat utul ilma yang akan menempati derajat paling tinggi. Apa bisa diklaim bagi siapapun juga orangnya yang tengah belajar dengan ilmu? Apa memang utul ilma itu secara tersendiri, secara terpisah, berbeda pada umumnya? Ya enggak? Nah, jadi diobral banget itu hadis-hadis tentang talabul ilmi itu. Bahkan saya pernah baca ya, barang siapa orang yang belajar ilmu, sebut saja talabul ilm, ya, belajar tentang ilmu, kemana aja dia belajar, apa ke masjid, apa ke majelis ta'lim, maka malaikat itu rela menghamparkan sayapnya untuk diduduki oleh orang yang belajar dengan ilmu. Ya, orang datang, mak-mak paling rajin ya, mak-mak itu kalau pergi ke pengajian untuk talabul ilmi tuh. Ya enggak? Dari mana ke mana, bahkan pakai seragam segala rupa ya.

0: biasanya lebih dipadati oleh usia-usia seperti itu. Maka itu malaikat tuh rela amat sih menghamparkan sayapnya untuk diduduki oleh siapa aja yang thalabul ilmi itu. Atau pada riwayat yang lain, ini sebut aja riwayat walaupun riwayatnya tidak jelas ya, karena memang konteksnya begitu. Siapa aja yang pergi ke majlis ilmu untuk thalabul ilmu, maka setiap apa aja yang dia injak, baik batu ataupun tanah atau kerikil-kerikil apa aja, maka semuanya akan memintakan ampunan baginya. Langkah demi langkah, semakin jauh dia melangkah, semakin jauh jarak tempat dari rumahnya ke tempat ilmu itu, maka tentu semakin banyak pula pahala yang didapat. Selanjutnya riwayat lain menyebutkan, barang siapa orang yang pergi ke tempatnya ilmu, ke majelis ilmu, seluruh malaikat rela berbondong-bondong untuk memintakan ampunan kepada orang tersebut. Diobral ya keutamaan hadis-hadis yang berhubungan dengan thalab ilmu. Itu salah satunya saja. Apalagi ditambah, barang siapa orang yang pergi ke majlis ilmu, ya, ia akan dapatkan sebuah kebaikan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya kecuali kepada dirinya. Luar biasa ya Sabuda. Tapi Sabuda, walaupun diberikan dan disampaikan beberapa riwayat seperti itu akan segala kebaikannya, coba kalian tengok seberapa banyak sih orang yang ada di majelis ilmu dari sejumlah orang. Kalau ada satu kampung itu hanya berapa persen sih yang berada di majelis itu, yang di majelis itu gak mencapai 5% dari jumlah keseluruhan ya, gak? Pada umumnya kan begitu. Kenapa mesti harus begitu? Ya gak? Dan karena memang ini fakta ya, fakta yang memang kita temukan di lapangan hari ini. Kalau di masa lampau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak begitu ya, tidak seperti hari ini kita lihat. Kalau memang iya, mereka menyampaikan ke sesuatu yang telah Allah dan Rasul sampaikan pula. Barangkali saja karena situasi dan kondisi saja kali ya, atau karena memang fantastik banget perbedaannya antara Nabi terdahulu hingga sampai hari ini. Orang beranggapan, ya sih itu kan masa lalu ya, itu hanya untuk Nabi saja. Seperti ada ada tingkatan kayak gitu. Ini biasanya perbuatan dan pekerjaan para Nabi atau para Rasul. Ini ibadahnya atau pekerjaannya para wali. Kemudian ini pekerjaannya para apa lagi namanya, selain dari wali, para ulama suci kali ya. Dan ini adalah buat kita pada umumnya. Jadi yang paling rendah itu tidak akan bisa mampu menyentuh.
1: Iya enggak? Kok bisa begitu ya? Kenapa?
0: Coba kalian pikir baik-baik. Kenapa harus dipisahkan begitu? Bukankah Al-Quran telah menyebutkannya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Tapi kenapa mesti dibeda-beda begitu? Ini tingkatan nabi, tingkatan rasul, tingkatan para wali, tingkatan para ulama suci, dan ini adalah tingkatan manusia biasa. Manusia biasa tidak mungkin bisa menjangkau tingkatan atau posisi para nabi atau rasul terdahulu. Dipetak-petak begitu ya? Iya enggak? Kok bisa dipetak-petak? Hah? Kenapa bisa dipetak-petak seperti itu? Sehingga membuat setiap orang tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk seperti apa yang disampaikan oleh nabi. Wajar kalau memang punya anggapan seperti itu. Iya enggak? Kalau saja itu adalah spesial buat nabi dan rasul saja. Sementara buat manusia biasa, manusia lazimnya pada umumnya aja barangkali begitu, yang tidak memiliki level apa-apa, itu tidak ada kewajiban atasnya. Ya enggak? Karena memang begitu dikondisikannya. Padahal Allah Ta'ala justru mereka itu, para nabi atau para rasul itu menjadi sebuah patron ya, menjadi sebuah pola. Kok kita harus polanya beda sih? Kenapa bisa begitu ya? Gak masuk akal kan? Ya enggak? Nah ini kenapa demikian? Itu artinya perlu sedikit kita telusuri ya, dimana ini ketimpangan dan kekacauan bisa terjadi. Dan apa sih maksud para ulama menyampaikan hal-hal yang tadi kita sebutkan itu? Ada tingkatannya. Makom terendah, jadi manusia biasa itu yang tidak pernah tergabung dalam kelompok-kelompok yang tadi, di situ makom terendah. Amalannya pun juga gak sama dengan makom tertinggi. Kok bisa seperti itu? Udah sama aja ya. Kisah udah, kita lanjut aja besok pagi pembahasan berikutnya. Dan untuk sementara kita henti sampai di sini. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Selanjutnya Kontak Islami dulu diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Oh hai, insan muda.
1: Apakah suaraku ada?
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Emang di situ nggak ada di ini loh.
1: Jujur kayak agak-agak nggak ada gitu.
0: Oh iya emang di situ emang rada. Oke, insan muda pagi harinya ditemani sama aku Sheryl
1: dan aku Vita
0: di program Giat Gen Z Yapping All the Time. Di program Giat ini pastinya kita akan membahas seputar Gen Z ya.
1: Yes, Gen Z, Gen Z adalah manusia-manusia tersibuk di muka bumi ya, penguasa nih sebentar lagi.
0: Iya, sumpah, karena kayak Gen Z tuh udah menguasai yang jadi dokter, yes. Udah ada Gen Z yang jadi guru,
1: udah YBR lah pokoknya.
0: Iya, yang bro rasakan. Oke, okay, di program Giat ini kita akan ada 3 segmen. Yang pertama ada ngobrol-ngobrol seputar Gen Z pastinya. Dan yang kedua ada Top 5.
1: Yes.
0: So buat kalian yang mau ikutan Top 5-nya, nanti kita kasih tahu temanya apa. Kita juga bakal live, jadi kalian bisa spill Top 5 kalian.
1: Please, kalian boleh banget loh buat kayak gift-gift kita gitu loh, insan muda.
0: Boleh, inget itu. Kita
1: wujudkan 1000 lebih yang nonton.
0: Yes, again and again ya.
1: Yes.
0: Terus juga kita ada segmen request, jadi kalian bisa banget yang nonton di live maupun di insta, yang mantengin di Instagram, di Facebook ataupun yang di live stream, bisa banget langsung request-request lagu favorit kalian pastinya nih insan muda. Dan juga perlu digarisbawahi Vita, kalau misalnya kita mau request di mana aja Vita?
1: Kalian kalau mau request, kalian boleh banget request dari Facebooknya Radio NBS FM Sukabumi. Terus juga kalian kalau misalnya mau di Instagram lewat NBS Radio, mau di live TikTok boleh, ataupun boleh ke nomor WhatsApp kita.
0: Yes, betul banget. So untuk opening song hari ini aku mau ngasih kalian

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

insan muda lagi cari HP baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Kan itu pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang yang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel WA Official 0857621 dan 621. Senangnya belanja di Simasel.

0: kalian tap layar aja dan follow. Yes. We are happy. Oke, pembahasan kita hari ini kira-kira mau bahas apa nih Fitoy Alivio?
1: Kita mau bahas ketika Gen Z lelah, Gen Z lebih cenderung masuk ke tukang pijet atau ke rumah sakit sih?
0: Jujur nih, kalau Cheryl, dua-duanya. Aku dua-duanya. Tapi kalau misalnya capeknya kayak capek banget. Karena tuh sometimes tuh tau gak sih kalau misalnya di aku tuh butuh banget ke rumah sakit karena buat ngeistirahatin otak aku. Karena kalau aku tetap istirahat di rumah pun aku enggak tenang. Ngerti gak sih kayak ya udah gitu. Kalau misalnya aku di rumah doang tuh aku enggak bisa pakai alasan apa-apa untuk aku sakit. Gitu.
2: Kenapa tuh?
0: Karena aku ngerasa gak tenang, kayak aku gak kayak beneran sakit butuh istirahat gitu loh.
2: Okay.
0: Kalau udah di rumah sakit aku baru ngerasa kayak oh iya badan aku butuh istirahat gitu. Dan kalau ke tukang pijat aku tetap butuh karena Gen Z yang satu ini sering kesleo, sering jatuh. Kayak sekarang aku potong rok aku bukan buat nakal tapi tujuannya insan muda ya. Aku motong rok aku tuh bukan buat bertujuan untuk menakal gitu kayak agit-agit atau out-out yang mau jadi nakal, bukan, tapi karena Cheryl suka tikojot jadi

0: sama Mas Syahril disuruh dipotong roknya, jangan sih nah menyapa tanah gitu sih roknya teh gitu insan mudia. Kalau aku kayak gitu karena kayak
1: demi apapun sih Syahril di live itu tenggelam loh masa muda.
0: Ya udah, atau Syahrilnya tegak nih, tegak. Nah, tegak. Tegak kan? Oke, insan muda kita udah mulai live.
1: Ya, yes, sudah dong.
0: Sudah dong. Wajib nonton ya insan muda biar kita juga besem.
1: Jujur kalau aku sebenarnya jarang ke rumah sakit ya. Kalau misalnya aku sakit juga biasanya aku suka ke ini dulu apa namanya ke klinik dulu dibandingin langsung ke rumah sakit. Tapi di antara dua biji itu aja aku lebih sering ke tukang pijit. Karena penyakitnya aku itu masuk angin di daerah tulang pelikat nih. Tulang pelikat ini loh. Aku sering banget sakit punggung. Terus kayak karena aku duduk sehari itu bisa lebih dari 12 jam. That's why kenapa tulang ekor aku itu kadang-kadang suka sakit.
0: Ya sih itu relate. Aku juga ya kan? Cuman kadang tuh kalau misalnya tukang enggak gini fit. Kalau misalnya ke rumah sakit gue dapat BPJS kan.
1: Iya benar.
0: Tukang pijit gak di cover BPJS. Please ini mah petisi buat BPJS. BPJS please buat BPJS ke tukang pijit.
1: Yes, please ini please banget. Ini Gen Z butuh sih.
0: Karena gue dalam sebulan tuh bisa dipijit berkali-kali fit.
1: Jujur.
0: Gue juga kan.
1: Gue juga minggu.
0: Kalau misalnya tekor ya bu ya kalau tukang
1: jujur.
0: Pijit tiap hari, jadi biasa aku meminta mamaku untuk kerok.
1: Oh gue nggak pernah dikerok.
0: Gak dikerok.
1: Kok lu sanggup sih dikerok?
0: Sebenarnya tuh nggak sanggup, tapi gue lebih nggak sanggup hidup dengan angin-angin di badan gue.
1: Oh I see.
0: Kayak badan gue tuh dingin separa rubuh dengan separa ringkis gitu. Jadi mending gue kerok sekaligus panas dan sakit.
1: Iya, kalau gue tim pakai balsem dibandingin dikerok. Soalnya gue kayak nggak nyaman gitu loh kalau dikerok. Insan muda hello ada di live.
0: Halo. Kenapa aku enggak di balsam gitu-gitu? Karena
1: alergi.
0: Iya, alergi insan muda. Oh, ada ya jelema.
1: Dia enggak bisa pakai minyak apapun.
0: Iya, aku enggak bisa pakai minyak apapun sama sekali, guys. Jadi kayak kan bingung ya, gua harus pakai apa dong ini kayak. Ya. Tapi sekarang better. Aku bisa enggak dong. Aku sekarang lebih bisa pakai minyak ini tahu minyak telon.
1: Oh iya. Tapi minyak telon tuh kurang panas, Cher.
0: Iya, tapi karena kurang panas itu, jadi kayak dia nggak merah ke kulit aku, nggak alergi gitu insan muda. Kalau Cheryl lebih better sih ke rumah sakit karena biar lebih bed restnya bener-bener bed rest. Karena aku punya alasan yang pasti kalau aku sakit gitu. Sementara kalau aku di rumah dan cuman ke tukang pijit tuh kayak gak punya alasan yang pasti sakitnya. Orang-orang akan mengira diriku sakitnya belum parah gitu loh. Karena aku tuh tipe yang akan bekerja sampai sakit parah. Udah sakit parah baru aku istirahat gitu, bukan yang kayak sakit

0: besok. Kalau di rumah tuh aku masih kayak ketemu adek aku, masih ketemu mama aku. Jadi kayak enggak sih, di rumah sakit juga ketemu mama aku, cuman kayak lebih ya itu lebih istirahat aja. Karena kalau di rumah tuh pasti guanya kayak bergerak gitu.
1: Ya ya ya, I know.
0: Entah makan, entah ini. Kalau di rumah sakit kan gue udah aja tiduran, mau ngapain lagi gitu kan, enggak ada kegiatan. Paling gak ke WC, udah gitu. Scroll TikTok, udah. Gitu, insan muda. Jadi aku better ke rumah sakit kalau aku.
1: Oke, insan muda. Kita bakal cut dulu pakai lagu kali ya.
0: Yes, biar menemani insan muda di pagi Sabtu
1: yes,
0: hari.
1: Yes, bener banget. Yang pertama adalah gue Espresso dari Sabrina Carpenter. Enjoy! Jangan lupa masuk live TikTok.